0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita lanjut di ceria cerita dari warga.
1: Coba dari kamu.
0: Ini ada warga yang pengen sharing-sharing soal dalam hidup, sebutin satu hadiah undian yang pernah kamu dapetin.
1: Oh ya?
0: Entah menang door prize, entah menang apa. Kamu pernah gak gini?
1: Pernah.
0: Apa?
1: Dapet TV.
0: TV?
1: Sumpah.
0: Ih, lumayan banget.
1: Dari Tawan.
0: Tawan? Taiwan.
1: Tawan.
0: Tawan.
1: Resto Tawan itu.
0: Makanan?
1: Iya.
0: Loh, dia kan jual makanan, kok ngasih TV?
1: Waktu itu tuh kayaknya ulang tahun deh kalau gak salah.
0: Oke. Okay.
1: Terus habis itu yang door prize undian itu kan, kita order, terus suruh ngisi, masukin aja Bu gitu. Ya udah karena
0: kamu dipanggil Bu.
1: Tidak suka. Aku udah sering. Itu waktu aku SMA lagi. Parah ya gak sih? Ah, tapi gak apa-apa. Menurut aku berarti aku mature.
0: Mature nuwun.
1: Iya. Udah terus ya udah masukin, enggak ada berharap menang juga. Terus waktu di sekolah ditelepon.
0: Sama?
1: Nah, kan nomornya anonim kan? Terus aku bilang, "Ya, halo." Terus dia bilang, "Selamat Ibu, Ibu menangkan TV." Enggak, Mas. Sorry, saya lagi sibuk. Karena pada saat itu aku takut scam cuy.
0: Oh, yeah.
1: Iya kan? Terus abis itu telepon berulang kali. Akhirnya aku angkat. Yeah. Bu maaf, ini bukan penipuan.
0: Dia
1: gitu.
0: Sampai ngomong kayak gitu.
1: Ibu memenangkan satu TV. Bisa diambil di kantor kayak gitu. Di kantor apa? Di tempat sana gitu.
0: Di Semarang juga?
1: Di Semarang. Terus waktu itu makan di Tawan ini, Paragon.
0: Oh iya.
1: Iya, terus abis itu bisa diambil. Udah dia diambil, gak expect juga kalau ternyata lumayan besar TV-nya.
0: Datang ke resto, keluar bawa TV.
1: Iya, terus abis itu menang emas juga.
0: Menang emas?
1: Iya.
0: Ah, kok bisa gitu sih?
1: Senilai 10 juta.
0: 10 juta?
1: Iya, pernah. Itu mamaku tapi yang...
0: Oh, malas dengernya, jatuhnya udah mulai sombong nih orang.
1: Sorry
0: nih.
1: Sorry deh.
0: Kok bisa menang emas 10 juta?
1: Bisa.
0: Hoki gede sih.
1: Hoki.
0: Orang kalau ibadahnya bener begini hasilnya sobat suara. Bener dah. Gue tuh seumur-umur tuh jarang banget gini menang-menang kayak gitu.
1: Aku yakin pasti setiap orang di dalam kehidupan pasti pernah sekali at least nanti. Entah kapan.
0: Gue pernah sekali, tapi jangka waktunya tuh kayak lama banget. Dan begitu ya dapet tuh kayak...
1: Buku.
0: Iya, yeah, aduh buku mah hadiah lomba. Gue dulu ini ingetnya apa namanya... Menangin bantal di Patmaran.
1: Oh, ya at least bantalnya Patma.
0: Iya
1: kan?
0: Itu, ih, leher gue dimanjakan sekali sama
1: kan,
0: bantal itu. Iya kan,
1: prestis banget kan?
0: Iya.
1: Terus?
0: Itu gara-garanya, kan gue sama Rio udah berkali-kali ngikutin event invitation buat kantor ya. Dan beberapa kali dari invitationnya itu, banyak banget bagi-bagi door prize-nya. Yang selalu menang adalah Rio.
1: Oke.
0: Gue juga bingung nih, orang nih juga kelakuannya begundal begitu.
1: Dia bisa gambling soalnya.
0: Tapi disayang banget sama Allah, makanya hadiahnya tuh dia tuh banyak gitu.
1: Bener-bener.
0: Kan? Dia terus yang menang door prize pokoknya. Sampai suatu hari di Patma itu kan ada undian door prize-nya juga. Dia tiba-tiba bilang kayak gini, gue gak tahu ya dia niatnya tuh ngerjain gue atau gimana gitu.
1: Iya.
0: Tapi pas waktu itu dia bilang, no. Kenapa mas? Mau menangin door prize gak? Kenapa? Ikutin cara aku yuk. Gimana? Nih, enak kan ada nomor undiannya nih. Udah kamu inget-inget nomor undiannya itu. Udah inget ya. Masukin ke dalam kaos kaki. Dia juga meraktekin hal yang sama.
1: Serius?
0: Jadi gue ikutin dong. Ini, wah kalau ada yang rekam jatuhnya dumb and dumber semua.
1: Iya benar. Terus?
0: Masukin kaos kaki no. Dia ngelakuin, gue ngelakuin. Gue masukin kaos kaki, ya daripada nggak ngapa-ngapain ngisi waktu luang aja.
1: Iya,
0: kan?
1: Ngisi waktu luang, nurutin dia ya. Kok slow banget. Terus abis itu?
0: Abis itu, udah no, jangan diinget-inget lagi. Tapi yang penting kamu inget ya nomor door prize-nya berapa. Kita hidup aja. Nggak usah terlalu berharap dapat door prize, nggak usah terlalu berharap yang gimana-gimana. Udah. kita ngobrol aja, cari teman yang lain, bla bla bla segala macam. Oh ya udah, ngobrol lah, ketemu beberapa teman-teman gue di situ, ngobrol-ngobrol, sampai sempet pijit juga, ada pijit di acara larinya Pak Maran tuh waktu itu.
1: Kamu nggak MC ya waktu itu?
0: Yang pertama banget Gin, gue kan peserta masih.
1: Oh.
0: Gue sama Rio peserta.
1: Oke.
0: Lama banget itu, Pak Maran di Semarang.
1: Terus.
0: Abis itu, setelah gue pijit, gue duduk lagi sama Rio ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba nomor undian gue disebut.
1: Asik. Dia punya si Rawa ya? Ya gak sih?
0: Lo kebayangkan Rio dengan muka sombongnya?
1: Iya.
0: See?
1: Ya bener.
0: I told you kan?
1: Iya bener. Kata-katanya selalu gitu sahabat suara. See? Told you. Selalu kayak gitu. Terus-terus?
0: Udah, gue maju petanteng petenteng, jadi dapat bantal.
1: Ya,
0: pulang-pulang naik motor bawa bantal ya Tuhan, ini gimana bawanya? Gede banget, pada bantal kan gede banget itu.
1: Tapi at least ngerasain lah, bantal hebat banget.
0: Wah, asli itu.
1: Bisa dibawa pulang.
0: Sayangnya hilang. Iya, waktu itu kan bantalnya soalnya tak tinggal di kantor yang dulu, yang lama,
1: yang
0: satu
1: lama
0: lagi. Habis itu pindahan kantornya, gue lupa bantalnya ada di mana.
1: Ya, padahal enak tuh.
0: Banget itu, sumpah.
1: Pasti empuknya tuh udah empuk beda gitu loh.
0: Tapi ya gini ya, cerita dari kita berdua, gak ada apa-apanya.
1: Apa? Sama,
0: sama
1: yang
0: dari
1: warga ini?
0: Warga namanya ini, at Gabriela Lengkong.
1: Cewek ya berarti ya?
0: Cewek.
1: Hmm.
0: Sejauh ini aku udah pernah dapat lebih dari satu hadiah undian, Kak, puji Tuhan.
1: Wow.
0: Ku sebutin beberapa yang paling aku suka ya. Yang kelima dulu deh. Dapat 1 juta rupiah dari MTV.
1: Oh.
0: Kalau MTV berarti itu kan zaman dulu.
1: Zaman dulu banget.
0: 1 juta gede banget. Yang keempat. Trip ke Lombok dari Tenggo. Yang ketiga. Trip ke Thailand dari Virus.
1: Okay.
0: Yang kedua. Trip ke Jepang dari Sunsilk.
1: Hah? Itu masih yang paling dia suka tuh.
0: Yang pertama.
1: Apa?
0: Yang pertama pecah. Cash money.
1: Berapa?
0: 50 juta rupiah dari Plaza Semanggi.
1: Kok aneh, bisa? Woy. Menurut aku, peruntungan orang tuh memang beda-beda.
0: Iya, tapi ini terlalu beruntung.
1: Tapi dia peruntungan apa, cuy?
0: Kayaknya keberuntungan gue diambil deh sama dia.
1: Iya, mungkin dia waktu pembagian peruntungan, dia tuh maju paling pertama kali. Jadi stoknya masih banyak. Kita-kita di belakang-belakang dapat sisa-sisanya doang.

0: waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
9: Memainkan musik pilihan.
10: Suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Gin, kamu di rumah ada gak barang yang sengaja kamu belinya itu? Gak apa-apa, yang ini rada mahalan, tapi hasilnya emang memuaskan.
1: Air purifier kali ya?
0: Air purifier?
1: Iya.
0: Kamu di rumah pakai air purifier?
1: Iya, atas bawah.
0: Segar bencah mah perlu sih.
1: Perlu banget. Apalagi punya kucing di dalam rumah kan.
0: Ah iya ya, kamu ada kucing juga 13 lagi.
1: Iya.
0: Astaga. Debu sama bulu sama semua
1: bulu
0: di sana.
1: Itu dari yang suka flu batuk. Pakai air purifier itu jadi enggak sekarang. Jadi bisa diminimalisir banget.
0: Seberapa bisa seberapa mahal sih air purifier itu emang?
1: Aduh. Kalau harganya sih aku kurang tahu, tapi yang jelas I cannot afford itu sih. Kalau ada orang tahu kayaknya aku nggak bisa.
0: Gue tuh kadang dulu sempat ditawar-tawarin barang-barang yang kayak gitu kan, kayak air diffuser.
1: Benar.
0: Gue nggak suka.
1: Kenapa? Air diffuser itu kan yang ada keluar aromanya kan?
0: Yes.
1: Itu aku juga ada.
0: Gue nggak bisa, ternyata nggak suka pakai itu.
1: Oh.
0: Ruangan rasanya jadi kayak lembab banget.
1: Oh, padahal kan itu untuk mengurangi lembab.
0: Tapi entah kenapa rasanya kok malah jadi gak enak aja, gak nyaman.
1: Mungkin baunya kali ya.
0: Air purifier dulu sempet ditawarin juga. Dan gue kaget kan ngeliat harganya. Maksud gue, ini harganya masih yang normal, Mas Wisnu. Normal, normal. Gak apa, jeblok. Enggak, normal dari paranya gitu. Sampai ternyata akhirnya barang air purifier ini jadi ngetren kan.
1: Iya.
0: Bingung, kok pada pakai semua akhirnya rata-rata.
1: Iya. Oh,
0: ya. Emang kualitas udara ini seburuk itu ya?
1: Seburuk itu.
0: Gue di rumah kayak baik-baik aja.
1: Nah itu, aku juga gitu. Menurutku kayak baik-baik saja kan. Tapi ternyata sangat ngaruh begitu dikasih air purifier itu. Terutama keluarga aku kan sering banget masak ya. Hampir setiap hari masak, setiap saat masak. Buat goreng-goreng itu, kalau gak dinyalain, waduh di dalam rumah tuh,
0: umum.
1: Di dalam rumah kayak dikukus.
0: Panas.
1: Kayak dikukus yang pertama, terus bau goreng, bau ikan, bau sambal itu tuh di situ bisa lama hilangnya.
0: Oh, kalau pakai air purifier hilang
1: sangat
0: aja
1: mengurangi,
0: gitu.
1: Sangat mengurangi itu asap gitu-gitu.
0: Wow. Bagus ya ternyata ya. Tahu gitu waktu itu beli ya?
1: Beli karena itu menurut aku invest jangka panjang. Ah, cakep deh.
0: Karena ini di ceria ada.
1: Kenapa?
0: Yang cerita @dipa_utomo, kalian punya gak barang yang mahal dikit tapi setelah beli hidup jadi jauh lebih enak rasanya? Ini bukan mau maksud flexing ya, cuman saya penasaran aja pembelian hal-hal yang kayak gitu, return of investmentnya sepadan atau enggak.
1: Okay.
0: Kata orang-orang nih, barang yang menurut mereka gak apa-apa belinya mahal, salah satunya adalah kasur.
1: Betul.
0: Sepertiga hidup kita ada di atas kasur, Pak.
1: Setuju.
0: Bukan mahal dikit, tapi beli yang mahal banget pun gak masalah kalau buat saya. Karena memang bikin kualitas tidur dan istirahat jadi lebih baik,
1: lebih
0: berujung pada aktivitas yang jauh lebih baik pula.
1: Betul.
0: Kasur paling mahal yang pernah gue rasain ya di Hotel Bintang 5 itu.
1: Di Padma.
0: Jujur bangun enak,
1: iya,
0: badan enak.
1: Mm-mm.
0: Tapi kan pengaruhnya nggak cuma di kasur doang ya.
1: Iya.
0: Ada AC-nya di situ yang dingin banget.
1: Iya.
0: Ada TV-nya di situ yang enak.
1: Kita sejahtera banget, ya kan?
0: Jadi, kamar mandi di balik pintu lemari itu. yang bikin gue kaget lah. Jadi pintu lemari gede banget. Bukan lemari itu lah, kamar mandi.
1: Oh, okay. Terus?
0: Gue langsung ngebayangin sih, Gin. Tapi kalau emang punya kasur senyaman ini di rumah sih, 50% masalah hidup berarti udah kelar sih.
1: Kelar sih.
0: Apalagi gue di rumah juga hobinya tidur.
1: Tidur, kayak gitu kan.
0: Orang-orang yang malas pergi liburan kayak gue, tidur itu adalah salah satu healing yang sangat menyenangkan.
1: Iya banget.
0: Kayaknya gue akan deh beli kasur-kasur yang harga-harga.
1: Yang
0: seharga motor itu.
1: Iya, amin. Karena memang worth it banget gak sih? Aku ngerasain kok. Kasur kamarku, kamar adikku, sama kamar orang tuaku tuh beda.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Dibeda-bedain ya? Ini cara ngebedainnya gimana?
1: Bukan dibeda-bedain, karena kasur yang di kamarku sama kamar adikku tuh bawaan dari dulu.
0: Lahir. Oh.
1: Bawaan dari dulu. Memang masih awet, maksud aku kayak, ya buat
0: kenapa
1: apa ganti gitu kan. Berbeda dengan kasur kamarnya mamaku yang emang harus beli baru pada saat itu. Itu beda banget cuy.
0: Oh, dia beli yang sekaligus mahal sekalian.
1: Kalau begitu ditidurin tuh kayak lep. Itu makanya sekarang aku tidurnya di kamar mamaku.
0: Curang. Gue tuh dulu kan kalau di mall ngeliat-ngeliat tuh ada somehow pameran yang cukup aneh buat gue itu adalah pameran kasur.
1: Kasur, iya. Biasanya di Java sering tuh.
0: Nah, dulu kan sering banget. Iya kan? Sampai itu kan juga di mall-mall lain kadang suka ada kan. Ngapain sih kok beli kasur doang sampai harus ada pamerannya begini?
1: Betul.
0: Terus gue ngeliat juga tuh fenomena yang terjadi adalah banyak kan opa-oma yang beli.
1: Iya.
0: Maksud gue apakah memang kasur semahal ini baru bisa kita reach setelah kita
1: oma-oma umur
0: segitu? Apa semahal itu? Gue ngeliat kan harganya. Kasur 15 juta, 20 juta,
1: betul.
0: 25, bahkan ada yang sampai 40
1: gin. Iya, iya.
0: 40 juta gin.
1: Iya, iya.
0: Itu seharga motor yang gue pengen gin. Maksud gue kasur kan
1: gak
0: gak bisa diajak jalan nih kasur nih.
1: Gak bisa.
0: Apa fungsinya kasur 40 juta?
1: Ternyata ya biar kualitas tidurnya bagus aja.
0: Dan gue masih tetap gak percaya di masa itu.
1: Oh iya kan?
0: Kualitas tidur mah ya harusnya tergantung lu sehari-hari hidupnya gimana, apa yang lu konsumsi, itu kan pengaruh juga. Gak cuman kita bisa satu faktor di kasur doang dong. Tapi kayaknya gue mau deh punya kasur harga 40 juta itu.
1: Bahkan sekarang udah banyak macam-macamnya.
0: Macam-macam apa?
1: Kasur yang seakan-akan kamu itu tidur kayak di air gitu. Iya, ada juga.
0: Siapa orang? Lu pernah tidur di kapal gak?
1: Enggak pernah.
0: Tidur di air berarti kan ada gelombangnya.
1: Iya, ada kayak gitunya. Dan itu ternyata yang bikin tulang kita rileks. Tulang belakang sini.
0: Berarti selama tidur kita kayak ngambang gitu.
1: Iya.
0: Digoyang-goyangin.
1: Betul, kayak gini-gini.
0: Digoyang-goyangin.
1: Ya gak digoyang-goyangin juga.
0: Mual goyangnya sih. Aku terakhir tidur di kapal sih mual ya gini ya.
1: Mual ya. Mual itu juga ada. Terus bantal itu kayak... Kalau bantal kan biasanya dari kapuk ya.
0: Iya.
1: Tapi itu gak dari kapuk itu loh. Aku kurang tahu itu bahannya apa. Cuman dia bisa dicuci kering.
0: Oh, ini stainless steel.
1: Kayak bukan dong, keras dong, gila ya. Kamu tahu nggak sih silikon?
0: Silikon.
1: Silikon mainan anak silikon.
0: Play-Doh.
1: Tahu silikon nggak sih? Silikon, nih, bantal.
0: Orang kok marah-marah terus ya?
1: Iya, siapa yang gak marah sih, sahabat suara?
0: Iya. Mana? Yang empuk itu tahu gue silikon.
1: Yang kayak gini?
0: Iya.
1: Nah, itu juga ternyata bagus, tapi memang harganya mahal.
0: Oh. Gue waktu itu udah masukin ke keranjang tuh bantal kepala, yang bentuknya ergonomik begitu. serius, sumpah.
1: Serius?
0: Karena gue pengen tidur gue kenyenyak.
1: Berapa?
0: 300 atau 400 gitu.
1: Aku tuh udah mulai pusing tau.
0: Pusing kenapa?
1: Gini ya, aku tuh bergaul sama kamu you yang sudah merasakan asam manis garam asik kehidupan.
0: Terus?
1: Apalagi dengar waktu itu ngobrol sama Icat sama Iza, ini cara ngatur keuangannya gimana?
0: Oh iya.
1: Beli barang ini dulu, prioritasnya yang mana dulu? Dan mereka kan gitu, belum nanti ada jadwal ngapel. Gimana nih aku nanti ya?
0: Kamu ngapel gak perlu keluar duit lah. Cowoknya biasanya harusnya.
1: Bukan masalah di ngapelnya.
0: Tapi
1: kebutuhan-kebutuhannya.
0: Ya dikurangin aja kebutuhannya.
1: Kebutuhan-kebutuhan kayak nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga.
0: Oh, kalau itu kan udah ada duitnya sendiri.
1: Ya makanya aku kadang masih tidak bisa menerima itu aja. Gimana ya, nanti bisa gak ya,
0: Bisa. Itu tuh masalah umur, udah bener dah.
1: Serius.
0: Nanti kamu semakin tambah umur tuh tambah level juga barang yang pengen kamu beli.
1: Asik, tambah level bener. Juga parah.
0: Ya contohnya itu si bantal
1: itu. Ya bantal itu 300 ya. Itu ya.
0: Gue dulu juga gak kepikiran kali, Gin.
1: Iya.
0: Beli bantal mah juga. Dulu 100 ribu buat gue apaan bantal 100 ribu. Tapi setelah kamu merasakan bantal 300-400 ribu
1: enak
0: itu ya, Gin.
1: Banget
0: ya.
1: Gitu.
0: Asli
1: ya.
0: Lo gak bakal nyesel dah. Lo mau dikatain tuanya kayak gimana? Lo nggak ngerti apa yang gue rasain sama bener bantal sih. Itu. Ya, lo nggak akan nyesel ngeluarin duit segitu dah.
1: Bener sih.
0: Jadi nggak akan ngeganggu keuangan.
1: Mm-mm.
0: Apalagi kalau kita ngerti cara ngebelanjain uang kita, terutama buat jajan. Lo kan suka jajan?
1: Banget.
0: Nah, pasti ada aja tipe orang yang mau nggak mau harus hemat tiap harinya buat beli makanan, buat beli jajanan. Dan kalau kamu tipe orang yang kayak gitu, wajib nih belanjanya di Alfamidi, sahabat suara.
1: Soalnya selama si minggu depan ini, Alfamidi bakal ngasih promo hub hemat satu pekan. Jadi banyak banget produk Alfamidi yang harganya jadi miring. Contohnya nih, ada kristalin air mineral botol dengan harga Rp2.900. Parotisus 72 gram dengan harga Rp10.000. Jack and Jill Piatos dengan harga Rp9.900. Shinzui Body Wash 380 gram dengan harga Rp17.900. Gentle Gen Liquid Detergent 700 gram dengan harga Rp14.500. Dan masih banyak lagi.
0: Langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau kamu mager, kamu bisa belanja aja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi aja, sahabat suara. Tinggal klik pesanan, bakal langsung diantar.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Sekarang waktunya buat kita pamitan dulu ya.
1: Ya, terima kasih banyak,
0: sahabat suara, udah nemenin dari jam 7 pagi tadi.
1: Ya, thank you.
0: Wisnu Wirat Pajab pamit.
1: Gina juga pamit.
0: Sampai ketemu besok.
1: Bye-bye.
2: Kamu senang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
2: Feel dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
7: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Presiden Prabowo Subianto menggagas pembentukan Akademi Gubernur, Bupati, dan Dirjen di bawah Universitas Republik Indonesia. Terinspirasi dari Turki dan Perancis, Akademi ini bertujuan menggembleng calon pejabat sekaligus mengatasi masalah kualitas SDM serta fenomena deep state dalam birokrasi pemerintahan. Atlet Hyrox Australia, Joanna Wiatzek, mundur secara retroaktif dari Hyrox Beijing dan mengembalikan poinnya setelah memenangi lomba pada Sabtu 12 September. Joanna meminta maaf karena tetap melanjutkan kompetisi pasca insiden kesehatan di lintasan. Salah satu pendiri Hyrox, Moritz Furste, turut meminta maaf atas kelalaian panitia. Tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal Arupa Datu 1 yang hilang di Selat Sunda sejak Senin 7 September lalu. Setelah 10 hari penyisiran, tidak ditemukan objek terkait korban. Operasi dapat dibuka kembali jika ada petunjuk baru atau laporan terkonfirmasi dari masyarakat.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: sekarang radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
1: Dengarkan Isuara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke isuaranetwork.com/streaming.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada salah satu sahabat suara namanya Kentang Lumer yang baru saja di ghosting sama seorang wanita. Kentang Lumer ini enak banget ya, mashed potato ya kayaknya ya, jam segini ya, sama steak ya. Terlalu mewah di tanggal 21. Baik, ya kita realistis saja abis ini. Betul, mie instan. Yang pasti dia tuh dibohongin, terus nanya, kok bisa ya masih ada scam? Hey, tenang, aku dulu ya, buat Kentang Lumer ya, aku dulu kalau misalnya mau deketin cewek itu harus cek dulu sana sini, dia ini yang nyukain dia kakak kelas bukan, terus dia itu pacarnya anak basket bukan.

kuliah ya. Lebih jelas masa depannya. Audi dengan Bila Saja. Wow, pagi-pagi udah ngomongin cinta ya. Yang paling benar memang hi-fi. Satu-satunya ya. Kalau bahasa Jawanya

lagu ini siap dimainkan. Rizwan Fadilah dulu ya. Dengan Kecintaan, Dodo Harahap pasti nemenin kamu. On air, online. iSuaraNetwork.com/streaming. Dan juga live TikTok @iSuara.network.

Coba ceritain lagu ini pertama kali kamu dengar ketika lagi momen apa? Audi dengan Bila Saja di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yes, yang pasti Dodo Harahap baru aja memulai nongkrong bareng 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Bagaimana hari Sabtu minggunya, sahabat suara? Aku, kalau aku lumayan gangguan pencernaan ya, karena aku nggak tahu, saya kurang paham dengan sebuah kuliner yang rasanya enak tapi menyiksa untuk beberapa orang, termasuk saya yang harusnya kan Harahap kan Batak doyan pedes ya. Ini ternyata kemarin saya tuh makan yang namanya sambal dadak. Tadi pagi tuh udah 4 kali ke toilet. Jadi nggak tahu kenapa namanya sambal dadak. Emang nggak ada deadline ya makanya dadakan ya.

seger ketika makan, lemes udahannya, kekurangan cairan. Lagu ini juga akan dimainkan juga dari Rizky Febian dengan Cuek setelah yang ini. Kota ini tak sama tanpamu, Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga Aziz Harun. Dodo Harahap masih menemani kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Asik ya sehidup seperti Delantis. Itu dia, baru saja kamu dengarkan dengan Jangan Terlalu Posesif ya. Hati-hati ya, untuk yang menjelaskan penyanyi aslinya itu adalah menunjukkan angkatan kita ya. Sebelumnya Naif. Dodo Harahap masih menemani kamu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia menyapa sahabat suara yang sudah mendengarkan melalui web streaming juga di iswaranetwork.com/streaming. Ada Irma, Hai Dede, Kalula, Nadi, Yesa, Nita, Hilda, Your Lie, terus juga apa kabar Riana, Katrina, Sukma, Dekna, lalu juga ada Nurba, dan juga ada Amu Tepiar. Namanya 2026 makin dar-der-dor namanya ya. Nanti kita lanjut lagi sahabat suara ya. Dere dengan Puspa, Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sesaat lagi, 2 menit lagi bakalan muncul.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana, kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
1: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran?

0: akhirnya kelewatan dari Wings Food.
1: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada komentar dari sahabat suara yang, loh kok di luar dugaan sih gitu. Jadi biasanya kan, hai ketemu lagi, Dodo, halo, ini enggak. Hai Dit. Jadi Dit itu bilang, penanda pergantian minggu siang hari adalah muncul live-nya Dodo Harahap di Iswara. Zar. Ada gak sih sahabat suara yang mengalami hal yang sama ketika melihat sebuah konten atau sebuah acara di TV? Kalau udah muncul, berarti ini udah ganti minggu nih.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

0: Foot.
1: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Isuara.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh.
4: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
5: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bisa beli emas.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
0: Secara mandiri atau

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care, tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
4: Halo.
3: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
4: Kalau sapi Belgia bunyinya moo.
3: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
4: Mau.
3: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
4: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
3: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
4: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
5: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
4: Nutrisi langkahku.
3: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
6: Milku susu Belgiaku.
7: Klaim lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.

0: dengar suara kus, kus, kus, waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
8: ride. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.

0: adalah cara kita tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
0: Lebih kontrak.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Presiden Prabowo Subianto menggagas pembentukan Akademi Gubernur, Bupati, dan Dirjen di bawah Universitas Republik Indonesia. Terinspirasi dari Turki dan Perancis, Akademi ini bertujuan menggembleng calon pejabat sekaligus mengatasi masalah kualitas SDM serta fenomena deep state dalam birokrasi pemerintahan. Atlet Hyrox Australia, Joanna Wiatzek, mundur secara retroaktif dari Hyrox Beijing dan mengembalikan poinnya setelah memenangi lomba pada Sabtu 12 September. Joanna meminta maaf karena tetap melanjutkan kompetisi pasca insiden kesehatan di lintasan. Salah satu pendiri Hyrox, Moritz Furste, turut meminta maaf atas kelalaian panitia. Tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal Arupa Datu 1 yang hilang di Selat Sunda sejak Senin 7 September lalu. Setelah 10 hari penyisiran, tidak ditemukan objek terkait korban. Operasi dapat dibuka kembali jika ada petunjuk baru atau laporan terkonfirmasi dari masyarakat.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
5: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya?
8: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
0: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Putih sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ah elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
2: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP-ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
1: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
2: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
1: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
2: Serah.
1: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara semuanya, selamat sore dan selamat hari Senin. Pagi tadi aku siaran di suara seru. Sekarang lagi siaran di suara santai buat nemenin sore hari kamu. Jujur ngantuk banget, sahabat suara. Tadi aku balik itu, pokoknya selesai siaran aku langsung balik tadi pagi. Gak ada ngobrol dulu. Biasanya kan ngobrol dulu sama Mas Wisnu apa gimana. Ini enggak, karena aku bener-bener ngerasa lapar banget. Belum sarapan gitu ya kan. Sampai rumah makan, gak lama tertidur pulas di atas sofa. Aduh, bangun-bangun karena posisi kaget, sahabat suara. Kayak gak tahu, kayak tiba-tiba kaget aja. Pernah kan kayak gitu, lagi tidur tiba-tiba bangun kayak kaget gitu. Terus waktu aku lihat jam ternyata udah jam setengah dua. Udah jam setengah dua, udah deh. Bla bla bla bla, prepare berangkat ke sini buat nemenin kamu. Mana tadi di jalan panas banget dan aku enggak tahu kenapa ya, di area Siger Benca tuh macet banget, terus di daerah Tembalang juga padet banget seperti biasa. Orang-orang kalau Senin tuh pada sibuk dan full of emosi. Daripada kamu emosi, mendingan sore kayak gini tuh santai-santai aja, sahabat suara ya, di suara santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam dong. Bakal muterin kamu lagu-lagu yang udah pastinya asik dan hits, bakal ngasih kamu informasi yang up to date dan menarik. So, tune in terus di 90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, itu tadi Sezah BMF. Ya ampun, lagu ini adalah lagu-lagu yang sering banget dipakai buat video-video ini loh, challenge-challenge yang ada di TikTok sahabat suara. Dulu sih gak tahu ya, kalau sekarang trennya udah berubah. Anyway, aku barusan aja baca salah satu postingan dari Instagramnya Aquote. Ini barusan aja diposting 5 jam yang lalu, sahabat suara ya, bahwa BMKG peringatkan hujan lebat dan angin kencang hari ini di sejumlah wilayah di Indonesia. Walaupun memang sebagian besar wilayah di Indonesia tuh masih ada di musim kemarau ya, kayak Semarang ini kan sempet sih kemarin beberapa waktu yang lalu hujan, kayak 2 minggu yang lalu apa 3 minggu yang lalu ya. Tapi malam itu juga cuma sebentar doang, lebat sih lumayan, tapi cuma sebentar juga. Aduh, sekarang tuh hawanya udah sumu, gerah banget deh pokoknya. Nah, hujan itu memang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai Papua, sahabat suara. Sementara angin kencang, angin ribut, angin duduk. Sementara angin kencang itu diperkirakan melanda Jawa Barat, NTT, dan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua Selatan. Ini deh, aku bacain beberapa detailnya ya, wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Pertama itu ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, ya ampun Bengkulu. Terus yang ke-9 ada Lampung sahabat suara, terus Banten, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan yang terakhir ke-16 itu ada Papua. Itu dia tadi yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Terus wilayah yang potensi mengalami angin kencang itu ada 5. Yang pertama itu di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan yang terakhir ada di Papua Selatan. Wow, masyarakat memang untuk sekarang diimbau tetap waspada karena sepertinya akan ada perubahan cuaca yang mendadak mendidik nih sahabat suara ya. Di komen-komennya juga mulai pada nulis kayak gini nih. Kalau tim nggak kebagian kak. Kebagian kak, tapi lewat TV aja ya. Parah juga kalau kayak gitu ya. Iya deh, pokoknya semoga hujan ini bisa membawa berkah untuk kita semua ya. Dan semoga sahabat suara semuanya yang sedang terdampak musibah bisa segera diangkat musibahnya, segera mereda. Karena memang Kaltim Kalsel butuh banget hujan ya gak sih. Aku ngeliat update-annya cuacanya, bukan cuaca, suasananya merah banget di sana sahabat suara. Banyak banget anak-anak kecil, adik-adik bayi yang udah ikutan terdampak, udah mulai bolak-balik masuk rumah sakit karena sesak nafas gitu ya kan. Jadi semoga hujan segera turun, terutama di wilayah-wilayah terdampak bencana gitu ya, agar semuanya tetap mereda. Dan setelah imbauan dari BMKG ini, disiapin juga jas hujannya. Biar apa? Biar enggak

0: dengar suara kus, kus, kus, waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 ml.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!

0: foot.
1: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.

dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

suara warga Indonesia, sahabat suara. Sorry, habis minum soalnya, jadi kayak malah airnya tertinggal di tenggorokannya. Anyway, tadi kan aku udah mengabarkan bahwa akan ada beberapa wilayah di Indonesia yang turun hujan lebat dan juga angin kencang gitu ya kan. Tapi ini angin kencang aja, gak pakai angin kencangnya farting. Angin kencang, angin ribut, angin duduk. Anyway, memang sih banyak sekali hal terjadi, ya gak sih? Akhir-akhir ini gitu. Kita hidup di zaman yang kalau menurut aku serba absurd aja gitu. Dimana ketika kita membuka handphone, ya cuma 5 menit aja isi timeline tuh udah full berita gak mengenakan gitu loh. Bencana di mana-mana, kebijakan publik yang mungkin bikin kita akhirnya ngelus dada sendiri, ya gak sih? Tapi anehnya, setiap kali kita ngerasa overwhelmed, kita ngerasa pengen marah, solusi yang paling sering banget disuapin ke kita itu adalah, udah, just regulate yourself aja. Kita disuruh regulate ourselves, protect our peace, atau take a step back gitu mungkin ya. Kayak seolah-olah semua kekacauan struktural dan ketidakadilan yang terjadi di luaran sana itu tuh kayak masalah individu, masalah manajemen emosi individu gitu. Dan kita cuma perlu udah just take a deep breath, biar semuanya nanti akan kembali menjadi baik-baik saja, seolah tidak terjadi apa-apa gitu. Pasti kita semua setuju kalau betul kok, menjaga mental health itu krusial banget biar kita itu gak gila aja di tengah kondisi yang semakin gak karuan ini gitu ya kan. Tapi pernah gak sih kamu mikir dan ngerasa penasaran, sahabat suara, kenapa ya tiap kali dunia sekitar kita tuh mulai makin gak masuk akal, bebannya tuh selalu dibalikin ke kita masing-masing gitu. Kita disuruh cari ketenangan sendiri, kita suruh istilahnya memakan emosi kita sendiri. Konsep mindfulness atau teori stoik gitu ya, bisa dibilang itu pada dasarnya emang gak salah sih. Ya memang benar ada gunanya juga, tapi cara penerapannya sering banget melenceng karena dipaksa untuk nangani situasi sistematis yang sebenarnya butuh perubahan sosial secara benar-benar gitu loh. Bukan cuma ya udah kita pasrah aja, kita bertapa di balik layar, ya gak gitu. Pada akhirnya kesan yang terbangun adalah kondisi buruk di sekitar kita ini seolah-olah sesuatu hal yang apa ya, unpredictable, sesuatu hal yang memang harus kita terima, kita kelola sendiri stresnya, kita hadapi dengan kepala dingin seadanya gitu ya kan. Narasi populer selalu aja akhirnya datang ke kita, berusaha memberitahu kita dengan kalimat-kalimat manis kayak, kamu gak bisa merubah keadaan, jadi yang sekarang bisa dirubah adalah respon kamu terhadap keadaan tersebut. Pasrah banget gitu kayaknya kedengerannya tuh, kayak, kok lo give up gitu sih? Padahal kan yang ngerasain gini gak cuma gue, banyak orang juga, lo pasti juga ngerasain ini. Ya tapi lo berusaha buat istilahnya meregulasi emosi lo sendiri aja gitu. Padahal kalau kita mau deep dive into it, narasi itu tuh kayak menurut aku jadi jatuhnya jebakan tahu, sahabat suara, yang bikin kita jadi akhirnya pasif, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita jadi mewajarkan hal-hal yang sebenarnya gak wajar. Ya gak sih? Kerasa gak sih? Kejadian-kejadian yang kita ketahui sekarang ini ya, itu tuh kayak gak make sense aja, ya kan? Sekarang coba kita balik aja sih cara pikirannya. What if the point is that we actually should change the situation? Gimana kalau satu-satunya response paling make sense, paling masuk akal, dan paling manusiawi saat ini, itu tuh justru marah ketika perubahan itu gak pernah terjadi akhirnya. Kok gak kunjung terjadi juga ya perubahan-perubahan yang sudah dijanjikan gitu. Karena sebenarnya menurut aku sih marah
terhadap ketidakadilan itu bukan tanda kalau misalkan kamu gagal mengatur emosi kamu atau kamu kurang mindful, kamu kurang meditasi. Enggak sih. Anger can be information anyway. Kemarahan itu adalah sinyal yang kuat yang ngasih tahu kalau ada sesuatu yang salah. Itu tuh lagi terjadi gitu, sesuatu yang salah besar itu lagi kejadian pada saat itu. Ada hak orang lain yang dirampas. Dan ada alasan-alasan valid kenapa kita tuh gak boleh ngerasa biasa-biasa aja terhadap situasi saat ini, sahabat suara. Rasa marah tuh sebenarnya punya peran yang sangat krusial sih, karena marah itulah yang bikin kita jadi mendadak berhenti pasif. Terus kita mulai memperhatikan sekitar kita gimana, berani mempertanyakan hal-hal yang jujur janggal, sampai akhirnya ngerasa kalau ada benar-benar the real action yang emang harus segera dilakukan. Tapi anehnya, kalau ketenangan hidup yang selama ini kita agung-agungkan dibangun dengan cara menutup mata, memaklumi keadaan yang semakin memburuk, I think maybe we should start questioning that peace too, ya gak sih?

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. And that was the Overtune, Saya Pelindungmu. Asik. As I told you before, itu tadi, rasa marah tuh sebenarnya punya peran yang krusial banget. Karena marah itu tuh yang bikin kita jadi berhenti pasif. Terus kita jadi bisa ngelihat sekitar kita tuh seperti apa. Kita juga bisa menanyakan hal-hal yang janggal. Dan menurut aku, bertanya itu adalah suatu hal yang wajar. Ketika kita bertanya, kok lawan bicara kita ngerespons dengan nada, bukan dengan nada tinggi ya, dengan respons yang tidak mengenakan, kita perlu mempertanyakan itu juga sama suara. Lah, kayaknya kok tanya hal yang wajar deh. Kok kamu responsnya sebegitunya? Emang ada apa? Nah, sampai akhirnya kita ngerasa kalau ada aksi yang bener-bener dilakukan, itu tuh ya memang harusnya seperti itu, sahabat suara. Tapi anehnya memang kalau ketenangan hidup yang selama ini kita bangga-banggain ternyata dibangun dengan cara menutup mata dan memaklumi keadaan yang buruk, ya mungkin kita perlu bertanya-tanya lagi tentang ketenangan itu gitu loh, sahabat suara. Untuk kita, kayak rasanya buat apa sih ngerasa tenang dan damai kalau kedamaian itu tuh ternyata cuma hal yang dibuat-buat, ya gak sih? Dan tentu aja ini akhirnya bukan berarti kita harus doom scroll 24 jam nonstop setiap hari sampai akhirnya kita burn out juga, iya kan? Dan bahkan ada kok orang-orang yang saking gak kuatnya dengan berita-berita itu tuh akhirnya ngerasa stres sendiri, sahabat suara. Rest is very necessary. Istirahat itu wajib hukumnya, biar kita tuh gak akhirnya nanti istilahnya collapse duluan. Tapi masalahnya, kalau setiap kali ada rasa gak nyaman atau buruk lagi lewat, jawaban instan kita tuh selalu lock off, touch gas, atau ya alasan bijak-bijak lainnya demi protecting our peace. Indeed, ya kan? Terus siapa lagi yang bakal tersisa untuk ngerasa terganggu dengan masalah tersebut? Ya gak sih? Perlu gak sih? Perlu sih, sahabat suara. Menurut aku, siapa yang akan bantu memperluas suara para korban yang jangankan buat lock off, untuk sekedar lari dari masalahnya aja mereka tuh gak punya privilege itu gitu loh. Mungkin kita punya privilege tersebut, sahabat suara. Tapi dengan warga-warga yang terdampak, saudara-saudara kita yang ada di sana, kan gak punya hal yang seperti itu. Kita harus sadar kalau kemampuan untuk memalingkan wajah dari berita buruk itu sebenarnya adalah sebuah privilege yang sangat besar. Sementara di luaran sana banyak banget orang yang gak punya pilihan sama sekali untuk just look away. Karena bad news yang kita baca di layar HP itu adalah realita paling pahit dan kehidupan sehari-hari yang harus mereka jalani. Bahkan anak-anak kecil harus mengalami hal seburuk itu gitu loh. Ada begitu banyak masalah di dunia ini yang emang gak butuh kita untuk feel better secepat mungkin. Tapi butuh kita untuk tetap ngerasa terganggu gitu loh, sahabat suara. At least ketika kita merasa terganggu, pasti rasanya itu kita pengen kayak coba dong cari jalan keluarnya, ya gak sih? Butuh kita untuk tetap merasa terganggu, butuh kita untuk tetap ngerasa gelisah, butuh kita untuk tetap menyuarakan ketidakadilan itu sampai benar-benar ada perubahan yang benar-benar terjadi, sahabat suara. Kalau semua orang sibuk akhirnya mengurung diri dari bubble ketenangannya masing-masing, isu-isu krusial itu menurut aku bakalan nguap gitu aja, ditelan waktu. Gak ada pertanggungjawaban juga akhirnya dari pihak yang seharusnya berbenah. Ya sih, emosi negatif yang kita rasain ketika melihat suatu hal itu terjadi itu bukan hal yang harus dibuang jauh-jauh atau disembuhin gitu tuh, enggak sih. Justru rasa janggal, rasa marah yang akhirnya itu jadi bahan bakar utama untuk menolak normalisasi ketidakadilan itu, biar kita gak terbiasa hidup dalam keputusasaan yang dibungkus rapi dengan kata kita tuh damai kok, kita tuh sejahtera kok, kita tuh merdeka kok, kayak gitu. Karena in the end of the day, kita emang tetap butuh mindfulness, tapi dalam porsi yang pas, supaya mental kita tuh gak gampang tenggelam, gak gampang hanyut di lautan informasi yang sekarang very massive, kacau balau hampir setiap harinya. Tapi di saat yang bersamaan ya, kita juga butuh merawat marahnya kita
biar kita tuh gak terlalu cepat berdamai, apalagi kita berkompromi dengan hal-hal yang secara sistematis tuh udah jelas-jelas salah, sahabat suara. Kemarahan yang terarah itu adalah bentuk kepedulian kita yang paling jujur yang bisa kita berikan terhadap kemanusiaan. Karena itu tuh ngebuktiin kalau nurani kita tuh belum sepenuhnya tumpul karena kenyamanan pribadi kita sendiri gitu loh, sahabat suara. Mungkin di era yang penuh dengan berita buruk dan manipulasi narasi kayak sekarang, staying angry is actually the new mindful sih menurut aku. Marah bukan berarti kamu jadi sosok yang destruktif dan hilang kendali gitu ya, terus kayak semuanya marah-marah gitu, enggak. Tapi marah artinya kamu sadar penuh, kamu paham situasi, kamu menolak untuk meninabobokan ketenangan. Ya kan, dengan tetap menjaga rasa peduli, amarah yang sehat ya. Kita itu sedang menjaga api kesadaran biar tetap nyala di tengah kegelapan sosial yang sekarang semakin pekat, sahabat suara. Jadi jangan sampai dibiarin sih hal-hal yang dibalut dengan self-care dan mental health itu akhirnya dimodifikasi cuma untuk bikin masyarakat jadi nurut gitu dan apatis terhadap realitas sekitar kita itu seperti apa. Karena kita bisa kok merawat diri sendiri tanpa harus kehilangan kepekaan sosial dan empati terhadap sesama yang sedang berjuang gitu loh. Jadi kalau nanti kamu ngerasa mungkin dada kamu rasanya sesak banget, capek banget, emosi kamu benar-benar meluap banget ketika melihat ketidakadilan bertebaran di mana-mana, jangan langsung buru-buru ngerasa bersalah, sahabat suara, atau ngerasa kayak gue gagal deh jadi pribadi yang mindful. No, just peluk rasa marah itu, olah jadi sesuatu hal tindakan kecil yang berdampak ya, sahabat suara. Dan terus suarakan apa yang benar, karena dunia ini gak bakal berubah jadi lebih baik cuma dari orang-orang yang sibuk menenangkan dirinya sendiri, tapi dari orang-orang yang berani marah dan menuntut perbaikan sampai keadaan akan benar-benar berubah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, sudah mulai masuk jam kedua siaran aku. Sudah waktunya kamu ditemani oleh lagu-lagu 2000-an yang sudah disiapin di sini. Banyak sekali. Dan udah pastinya asik-asik sih sahabat suara. Aduh, kenapa tercekat ya? Tapi sebelum aku muterin lagu-lagu 2000-an yang udah disiapin ini, aku mau cerita sedikit nih sahabat suara. Jadi tadi pas aku mau berangkat siaran gitu ya, aku tuh kan as you know, aku tuh punya banyak kucing gitu loh. Nah ada si kucing kecil ini, dia tuh masih sekitar umurnya 2 bulanan gitu, namanya Yupi. Pernah dikira, salah sangka awalnya tuh dikira cowok, ternyata setelah dilihat-lihat lagi, ah dia ini cewek. Tadinya dinamain Unyil, Unyil Kucrit, jadi Yupi sekarang. Dia tuh benar-benar lengket banget sama aku sahabat suara. Lengket banget, lengketnya itu benar-benar lengket. Bahkan tadi waktu aku pulang dari siaran suara seru, karena aku cerita juga aku ketiduran di sofa kan, dia itu ternyata udah ada di tangan aku. Kayak aku peluk gitu loh, aku gak sadar juga ternyata memang dia menempatkan dirinya sendiri di situ. Gak mau jauh-jauh dari aku. Nanti kalau misalkan aku pulang nih, udah bener-bener kebayang banget di kepala aku. Nanti aku pulang dari siaran ini, kan biasanya aku sampai rumah tuh sekitar jam 8:30-9 tuh. Sampai rumah, pasti dia udah nunggu di depan pintu. Terus nanti aku naik ke atas, dia ikut ke atas. Aku lagi bersih-bersih, dia nungguin di depan kamar mandi gitu. Baru aku selesai, baru tuh bisa sayang-sayang dia, bisa gemes-gemes dia. Ih, pokoknya dia tuh, she's such a sweet girl menurut aku. Dan dia itu punya sense yang sangat kuat, dimana kalau ada papaku lewat, dia pasti akan menjauh. Karena papaku kan gak terlalu suka kucing sahabat suara. Pernah kan kamu ngerasa kayak gitu, kok ada ya kucing yang menghindar banget sama seseorang? Atau mungkin kamu adalah salah satu orang itu yang dihindari kucing. Kamu ngerasa kayak udah curah tenaga sama kasih sayang penuh untuk nyapa kucing. Kamu bukan orang yang gak suka kucing, kamu suka. Tapi si kucing ini malah kayak buang muka, terus habis itu pergi gitu aja. Tenang dulu, kamu gak sendiri. Kamu gak trauma sendirian sahabat suara. Papaku juga kayak gitu soalnya. Tapi kan kalau bapakku gak terlalu suka kucing. Tapi memang nih, berdasarkan riset ilmiah dari Oregon State University, kucing itu ternyata memang punya kecenderungan untuk memilih siapa manusia favorit mereka. Ah, kamulah manusia favoritku. Jadi mereka itu akan ngebentuk ikatan emosional yang jauh lebih kuat, dan akan nempel terus sama orang yang memang dia anggap bisa memberikan rasa aman yang benar-benar paling maksimal gitu. Sementara orang lain yang dianggap kurang meyakinkan itu cuma bakalan dapat, ya udah, dapat jutekan-jutekannya aja, cuek bebek banget gitu. Dan gokilnya lagi, tingkah pura-pura gak denger itu tadi sering banget ditunjukin sama kucing itu memang ternyata murni disengaja sahabat suara. Lewat studi bertajuk Name Recognition, terbukti kalau kucing itu sebenarnya bisa banget membedakan panggilan namanya sendiri dari kata-kata random lainnya. Makanya kayak kucingku misal aku panggil Ade, Ade. Nah, itu berarti untuk kucingku yang namanya Hikun sahabat suara. Hikun pasti bakalan datang. Ade, Ade. Kalau aku bilang Emil, Emil. Kucingku ada yang namanya Milea kan. Nah, itu Milea bakal datang. Tapi kalau Iyo, Iyo, Ilo, Ilo. Nah, itu untuk Milo, dia bakalan datang juga. Kucing-kucing lain enggak akan datang, kayak Yupi juga kayak gitu. Yupi, sini sini. Dia bakalan datang karena ternyata memang kucing tuh notice. Jadi ketika kamu panggil nama dia berkali-kali sampai suara kamu serak pun dan dia cuma menggerakkan satu telinganya dikit, terus dia enggak mau nengok, ya udah 100% dia itu dengar suara kamu, cuman enggak mau aja, enggak mau nanggepin kamu aja, kayak buat dia kamu tuh kayak yaelah. Lu sapi sih, kayak gitu loh. Dan selain soal nama, intonasi dan cara bicara kita tuh juga pengaruh gede banget ke respons mereka. Fenomena yang dinamakan cat directed speech itu mengungkapkan kalau manusia cenderung pakai nada suara yang lebih tinggi dan melengking ketika ngobrol sama kucing.
Suara manusia yang bervariasi ini ternyata ditangkap dengan teliti juga sama pendengarannya mereka. Jadi kucing bisa langsung tahu nih, mana manusia yang ngajak interaksi dengan nada ramah yang menyenangkan gitu ya buat mereka, dan mana sih yang cuma bikin mereka risih doang. Jadi mungkin buat dia, kamu tuh seperti om-om senang, sahabat suara. Kayak, ih gak banget, kayaknya gue gak bakal ngewaro dia deh. Jadi kalau selama ini kamu mikir kucing itu cuma makhluk apatis yang gak peduli sama sekitar, lo tuh salah besar banget. Mereka sebenarnya ngamatin setiap detail kecil dari cara kita bersikap dan bersuara ya. Anyway, keputusan mereka untuk mendekat atau menjauh itu murni karena memang pertimbangannya mereka sendiri. Kucing emang punya standar tinggi ternyata dalam memilih lingkaran pertemanan mereka. Emangnya cuma kamu yang pilih-pilih circle? Enggak kali, kucing juga.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang,

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet! Bah!

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
2: Soal apa?
1: Side job, apa semuanya gitu.
2: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
1: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
2: main job.
1: Siaran,
2: main job.
1: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
2: Benar.
1: Side jobnya apa gue tanya?
2: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
1: Gue apa ya? Side job gue ya? Hantar anak lah.
2: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
1: Iya. Gue pakai kalian 20 ribu.
2: 2 ribu? 20 ribu.
1: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
2: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
1: Itu saya job gue tuh dulu itu.
2: Pemalak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebangun.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: ここにいる女の子たちに僕たちの歌を聞いてください。

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama lagu-lagu 2000-an, sahabat suara di Tuan Muda 2000 Music Today. Gimana? Udah mulai flashback-flashback belum nih sahabat suara? Mungkin buat kamu yang masih di perjalanan gitu ya, yang dari tadi dengerin aku, pasti tahu dong kita lagi ngobrolin apa. Kita lagi ngobrolin soal kucing ini nih, karena memang ternyata kucing itu bisa mengabaikan panggilan orang yang tidak dia sukai. Bertanya-tanya, kayaknya gue juga ngasih makan gitu ya kan. Makanan juga kayaknya lebih mahal daripada makanan yang biasanya gue beli untuk diri gue sendiri. Curang kucing-kucing ini kurasa ya sahabat suara. Apalagi in this economy, semuanya tuh serba mahal ya gak sih. Buat mama Anabul, mama dari 13 anak kayak aku, kayak mamaku gitu, yang aku suka jajan juga tapi harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan kucing-kucing yang ada di rumah, jujur aduh ngatur keuangan tuh repot banget. Pasti ada tipe orang yang mau gak mau, bukan suka hemat tapi lebih ke ya udah memang keadaan menuntut kita harus hemat gitu ya, mau gak mau harus hemat setiap hari gitu. Kalau kamu tipe orang yang kayak begitu tuh, berarti kamu wajib belanjanya di Alfamidi sahabat suara. Soalnya selama seminggu ke depan ini Alfamidi bakal ngasih promo hub hemat satu pekan. Banyak sekali produk Alfamidi yang harganya jadi miring. Contohnya nih, ada kristalin air mineral botol dengan harga Rp2.900, Parotisus 72 gram dengan harga Rp10.000, Jack and Jill Piatos dengan harga Rp9.900, Shinzui Body Wash 380 gram dengan harga Rp17.900, Gentle Gen Liquid Detergent 700 gram dengan harga Rp14.500, dan masih banyak lagi. Langsung aja deh pokoknya kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Gini, tapi kadang aku kalau misalkan udah pulang kerja atau weekend bawaannya males aja gitu, pengen di rumah, mager. Nah, gak apa-apa kalau kamu mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi aja sahabat suara. Karena kamu tinggal klik aja nih, duduk anteng di rumah, pesanan kamu bakal langsung diantar sampai depan rumah. And deal bukan? Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh.
1: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

diikuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemani oleh Gina Joyo dan lagu-lagu 2000-an nih. Dan mau informasiin aja buat kamu, aku udah live di TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya, boleh banget langsung aja join ke sini. Udah maghriban belum? Udah, alhamdulillah baru aja selesai maghriban. Makanya baru bisa live nih, kebetulan. Aduh, kita lagi ngebahas soal kucing. Kalau kamu pengen tahu rahasia kucing nih, sahabat Suara ya, biar kamu bisa menjadi seseorang yang disukai nama kucing-kucing, kamu tuh harus paham konsep yang namanya cat kiss. Au, apakah itu? Jadi di dunia perkucingan ya, kedipan mata yang kayak slow atau slow blink itu tuh bukan berarti kayak si kucing itu refleks aja. Atau mungkin ekspresi ngantuk gitu ya. Itu tuh ya udah ngantuk biasa, enggak sih. Jadi menurut para ilmuwan, kedipan lambat itu tadi atau slow blink itu adalah sinyal yang menandakan bahwa dia, si kucing ini, mempunyai kepercayaan tinggi untuk kamu, sahabat Suara. Itu adalah istilahnya kiss ala si kucing. Ketika manusia memberikan kayak slow blink, ting gitu, terus habis itu dibales hal yang serupa sama si kucing, nah di situ berarti memang ikatan batin, rasa percaya mereka ke kamu itu udah mulai terbangun dengan sangat kuat, sahabat Suara. Oh, ini ada ada komen dari Kayor. Itu tandanya tuh kucing muak sama kita gak sih? Males ngeliatin lama-lama? Enggak. Jadi memang kalau misalkan bau, sebenarnya itu gak harus kita ngedipin dia dulu gitu, gak harus sih. Lebih kayak kita biasa aja, tapi terus abis itu dia ngeliatin kita, si kucing itu ngeliatin kita, terus kayak ting, kayak nge-wing gitu, berarti itu tanda kayak love you. Parah, love you juga so ngartiin banget kalau itu. Lebih ke mereka tertarik sama kita gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau kamu pernah membuat kesalahan kecil yang bikin mereka takut, siap-siap aja, dampaknya itu pasti akan besar, sahabat Suara. Dalam psikologi, perilaku anabul atau anak bulu, ada istilahnya namanya negative association atau pengalaman buruk gitu ya. Jadi pengalaman buruk, suara keras yang tiba-tiba, atau satu tindakan kecil yang dianggap mengancam si anabul ini akan langsung membentuk memori negatif di otaknya mereka gitu. Jadi ketika mendapatkan suatu hal yang tidak menyenangkan, kucing-kucing atau hewan-hewan lain itu tuh akan langsung ingat, langsung diingat banget gitu. Sekali mereka mengasosiasikan kamu sebagai sebuah ancaman, ya kucing akan ekstra waspada juga, dan kepercayaan mereka tuh akhirnya runtuh, gak bisa balik dengan cepat kepercayaan dari hewan-hewan ini, sahabat Suara. Makanya kamu tahu kan, kalau misalkan ada anjing atau kucing gitu, maaf ya, yang ditelantarkan, mendapatkan perlakuan yang tidak baik, itu biasanya aduh, ngambil hatinya tuh cukup lama gitu, karena traumanya mereka tuh sangat tebel juga parah banget. Apa ya bahasanya, kok aku jadi sering ngeblank gini sih, sahabat Suara. Istilahnya traumanya susah banget disembuhin. Ngasih obat traumanya mereka tuh gak main-main, sahabat Suara. Bukan cuma itu, riwayat masa kecil si kucing itu alias proses socialization-nya mereka itu juga pegang peranan yang sangat penting. Ketika kucing yang dari kecil udah terbiasa interaksinya sama berbagai macam manusia, biasanya itu mereka bakalan tumbuh menjadi kucing yang ramah, kucing yang extrovert, kucing yang gampang menerima orang baru. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kucing yang masa kecilnya kurang bersosialisasi, sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, itu tuh akan cenderung jadi tipe protektif dan kayak jaga-jaga dulu gitu kalau sama orang baru. Kalau kucing trauma, dikasih obatnya sirup atau kucing? Kayak kita ya jatuhnya. Kalau trauma dikasihnya apa? Obat apa orang baru? Kalau menurut aku sih kucing baru ya. Kucing-kucing kayak gitu-gitu tuh ada juga loh yang bad boy-bad boy, sahabat Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ih, makan apa ya? Bingung banget. Udah 3 jam nyari makan gak nemu-nemu. Sini, sini, sini. Heh, HP gua itu. Nih, dengerin. Lapar, lagi pengen eksplor rasa.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, sudah masuk ke lapar. Lagi pengen eksplor rasanya, nyang. Pas banget di sini ada salah satu sahabat suara namanya Kak Dev. Kamu pasti sering banget dengar kan? Pokoknya nama-nama kayak Kayor, Fan, Kak Dev, siapa lagi? Kaci, Kak Izzy, KL, Kamini. Itu kan memang mereka-mereka itu kan selalu nongkrong di live kita kan. Nah, ini lagi nongkrong juga nih. Banyak yang lagi nongkrong di sini dan Kak Dev itu komen, "Tebakin kegiatan aku ini lagi ngapain?" Aku langsung bilang, "Ya mereka, ya dia tuh kalau enggak antara karena yang aku dengar dia tuh kan suka gym kan. Kalau enggak gym ya makan, karena pasti di live aku dia tuh pamitnya tuh bentar ya Gin, pamit makan dulu." Ah. Asoy banget kita member di sini. Member tetap kalau kata aku enggak perlu berlangganan. Kayak eligible gitu istilahnya ya. Jadi lagi pada makan juga gitu loh. Aduh, aku juga jadinya lapar. Aku tuh tadi pengen banget beli ini loh. Jamu rujak. Aku pengen beli banget rujak karena aku kayak di luar panas banget. Begitu masuk studio dingin banget. Rasa kepengen rujaknya jadi gak ada, sahabat suara. Tapi aku iseng-iseng searching gitu kan soal rujak perujakan yang ada di Indonesia Raya ini. Ternyata, wow, ternyata ada banyak sekali rujak ya. Ganti rujak cingur aja. Nah, salah satunya adalah rujak cingur, sahabat suara. Nggak cuma rujak cingur dan rujak buah. Ternyata banyak sekali rujak-rujak yang ada di Indonesia ini. Yang berasal dari berbagai daerah ya. Dengan cita rasanya masing-masing. Dengan bumbunya yang berbeda-beda. Kalau kamu sukanya rujak apa nih, sahabat suara? Kalau aku sih sampai sekarang masih sukanya rujak buah dah. Dan masih pengen banget rujak kuah pindang. Aduh. Pengen banget aku rujak kuah pindang tuh karena nggak tahu, karena rasanya kayaknya enak aja deh, sahabat suara. Aduh, sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi soal rujak perujakan ini, izinkan saya muterin lagu salah satu requestan dari sahabat suara. Ini ada Malik and the Essentials, Aku Cinta Kau dan Dia. Sambil kamu komen-komen atau bisa WhatsApp di 0811 2700902, rujak favorit kamu, rujak apa sih? Dan kenapa itu jadi rasa favorit kamu?

0: waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Itu tadi juga salah satu requestan dari sahabat suara yang ada di live TikTok. Gin, tolong request dong Nadif yang kota ini tak sama tanpamu bisa gak bisa dong. Udah aku puterin ya barusan. Sambil kita bahas-bahas soal rujak nih sahabat suara. Rujak ulek. Itu apa sih lagu ya? Itu lagu zaman aku kecil. Rujak ulek. Kroso sepet kakean. Apa tuh? Astagfirullahaladzim, gak boleh kayak begitu, kasar. Langsung aja, kita tahu lah yang pertama. Jangan diperjelas. Yang pertama, yang sering banget dimakan adalah rujak buah sahabat suara. Isinya apa ya? Isinya itu potongan buah kayak mangga yang muda, nanas, pepaya, terus apalagi bengkoang, aku suka banget bengkoang, semangka, timun, kedondong, jambu air. Itu biasanya ada tuh di situ. Terus nanti tinggal disiram sama gula merah. Jadi bumbunya tuh gula merah, asam jawa, kacang, terus cabai. Jadi rasanya memang dominannya manis, pedes sahabat suara. Asamnya iya ada, dikit banget tapi lebih dominan ke pedes sama manis. Jadi aku memang gak terlalu suka dicocol banyak saus rujaknya itu, banyak sambal rujaknya itu aku kurang cocok. Jadi biasanya kayak ya udah dikit aja biar ada hin-hin rasa pedes manisnya gitu loh. In my opinion kayak gitu. Karena aku gak terlalu bisa yang manis-manis. Soalnya aku sudah terlahir manis. Aduh, aku malu sendiri dah kalau kayak gini sama suara. Next, rujak yang selanjutnya tadi yang sempat di-mention sama Kayor, ada rujak cingur. Dia itu asli dari Jawa Timur. Irisan cingur itu tuh bagian memoncong, bagian mulut. Iya nggak sih, mulut ya bahasanya, mulut sapi, terus ada sayurannya di situ, ada tahu, ada tempe, terus biasanya dikasih lontong. Kata orang-orang sih enak, tapi waktu sempet sih aku lihat rujak cingur itu secara langsung sahabat suara moncong. Oh hidung ya, hidung bukan mulut ya, bagian hidung. Aku nggak, karena udah bilang dari moncong sapi itu aku jadi kurang tertarik sih sahabat suara. Cuman orang-orang di sekitaran aku pada suka banget rujak cingur karena dikasihnya itu sambelnya yang kalau rujak biasa yang kita kenal sambelnya sambel kacang itu tadi. Kalau rujak cingur tuh pakai sambal petis udang sama dikasih ulekan kacang tanah dikit. Udah, itu namanya rujak cingur. Biasanya pakai pincuan itu ya sahabat suara, pincuk ya, ditaruh di pincuk gitu. Udah deh dimakan pakai tangan aja. Katanya sih enak. Tapi kalau aku belum pernah mencoba, mungkin suatu saat ketika aku sudah berani untuk mencobanya, ini adalah salah satu rujak yang pengen aku coba juga sih sahabat suara. Next, ada rujak soto. Rujak soto itu dari Banyuwangi. Uniknya rujak soto ini ada perpaduan antara rujak sayur bumbu petis yang disiram kuah soto daging sapi sahabat suara. Biar apa, katanya itu biar anget, biar gurihnya tuh tetap ngegurih banget gitu loh. Menarik ya, aku belum pernah coba. Jadi bisa pilih antara rujak sayur bumbu petis atau rujak sayur bumbu kacang. Itu ada dua itu. Terus nanti tinggal deh disiramin sama kuah soto daging sapi itu tadi. Berarti ada hin-hin kaldu-kaldunya gitu kali ya. Belum pernah coba juga yang ini nih. Terus yang keempat ada rujak juhi. Rujak juhi itu dari anak Betawi. Ketinggalan zaman. Katanya dari Betawi, Jakarta, sahabat suara. Rujak ini isinya ada kentang rebus, terus tahu, mentimun, ada selada, terus ada mie-nya juga. Ih, aku suka mie yang kayak begini-begini nih. Biasanya dia itu rujak juhi itu disiram bumbu kacang, terus dikasih apa? Dikasih suiran daging cumi kering atau juhi yang gurih. Juhi itu apa ya? Coba kita searching kali ya. Juhi adalah juhi.
Juhi, oh juhi itu sotong sahabat suara ternyata, yang dikeringin. Oh iya iya iya iya iya. Jadi isinya itu tadi kentang rebus, tahu, timun, selada sama mie, dikasih bumbu kacang kayak pecel gitu ya. Terus abis itu dikasih taburan juhi itu tadi. Juhi ya cumi. Ah, ternyata juhi sama cumi sama, sahabat suara, itu adalah satu hal yang sama. Oh my god, I'm so sorry, I don't know. Ternyata itu sama ya, yang dikeringin tapi. Menarik, karena aku suka cumi-cumi. Aku suka cumi hitam, pokoknya yang olahan-olahan cumi itu aku suka, sahabat suara. Bisa nih dicoba nanti ya. Terus yang kelima ada rujak kuah pindang. Aduh, rujak kuah pindang itu adalah rujak yang pengen banget aku makan akhir-akhir ini. Aku pengen banget rujak kuah pindang. Tadi ada yang tanya, lu Gin, rujak kuah pindang tuh berarti kuahnya amis? Enggak sih, bukan amis. Kuahnya tuh kayak merah gitu dan encer. Jadi ini asalnya tuh dari Bali, sahabat suara. Biasanya dikasih potongan buah seger kayak mangga sama kedondong. Biasanya mangganya tuh mangga muda. Pokoknya yang buah yang dominannya tuh rasa kecut gitu. Terus disiram kuah kaldu ikan pindang yang dicampur terasi dan cabai mentah. Enak banget, sahabat suara. Gak ada amis-amisnya sih kalau menurut aku, walaupun namanya kuah pindang ya. Tapi enak aja, itu must try banget. Biasanya dimakannya dimasukin ke kulkas dulu, begitu dikeluarin baru dimakan. Mantep banget deh pokoknya. Itu baru 5 yang aku spill rujak-rujakan yang ada di Indonesia, sahabat suara. Belum lagi masih ada tambahan-tambahan yang lainnya yang bakal aku kasih tahu ke kamu. Masih ada 5 lagi nih dengan keunikannya masing-masing. Jadi jangan sampai ketinggalan yang bakalan aku spill habis ini. Tune in terus di 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya.
2: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
1: Nah itu dia, aku baru tahu sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
2: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
1: Jadi cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah dari harga 25.900 rupiah loh.
2: Serius Bu, hemat banget dong kita Bu.
1: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
2: Wah, in this economy, yang begini nih harus dimanfaatin.
1: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
3: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram, hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Presiden Prabowo Subianto menggagas pembentukan Akademi Gubernur, Bupati, dan Dirjen di bawah Universitas Republik Indonesia. Terinspirasi dari Turki dan Perancis, Akademi ini bertujuan menggembleng calon pejabat sekaligus mengatasi masalah kualitas SDM serta fenomena deep state dalam birokrasi pemerintahan. Atlet Hyrox Australia, Joanna Wiatzek, mundur secara retroaktif dari Hyrox Beijing dan mengembalikan poinnya setelah memenangi lomba pada Sabtu 12 September. Joanna meminta maaf karena tetap melanjutkan kompetisi pasca insiden kesehatan di lintasan. Salah satu pendiri Hyrox, Moritz Furste, turut meminta maaf atas kelalaian panitia. Tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal Arupa Datu 1 yang hilang di Selat Sunda sejak Senin 7 September lalu. Setelah 10 hari penyisiran, tidak ditemukan objek terkait korban. Operasi dapat dibuka kembali jika ada petunjuk baru atau laporan terkonfirmasi dari masyarakat.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Asik banget nih sahabat suara di live TikTok lagi ngebahas soal makanan-makanan yang ada di kota Semarang. Jujur, tempat-tempat makan mana aja sih yang worth to try gitu ya kan. Tadi ada yang, oh udah ke tempatnya Pras Teguh Gin, rame sih tapi makanannya enak. Udah pernah coba yang Dadar Beredar belum? Kayak gitu-gitu, oh cobain makan di Gelael Gin untuk akhir bulan itu sangat worth it. Pokoknya macem-macem deh di sini. Bahkan ternyata aku baru tahu nih dari Kak Aya, di Gelael itu start 18.000. Ah. Makanan sama minuman lebih murah makanannya, Gin. Waduh, perlu dicoba untuk orang-orang kayak aku yang mendang-mending ini ya sahabat suara ya. Tapi kita lagi gak bahas soal itu dulu sebenarnya. Kita ngebahas soal rujak, kita akan melanjutkan ya. Yang keenam tadi udah ada 5 yang aku share. Yang keenam nih ada rujak bebek atau rujak tumbuk. Rujak tradisional yang proses pembuatannya unik karena bahannya semuanya ditumbuk barengan pakai lesung kayu kecil sampai hancur dan benar-benar bound to each other, aka menyatu. Isiannya buah-buahan yang teksturnya keras, terus sepet juga rasanya, kayak mangga muda, kedondong, bengkoang, jambu air, pisang klutu, gedang klutu ya, dan ubi jalar sahabat suara. Bumbunya itu gula merah, garam, terasi yang udah dibakar, cabai rawit, dan asam jawa. Itu semua ditumbuk langsung bareng sama buahnya biar sari-sari buahnya keluar ternyata. Cita rasa teksturnya tuh juga halus, berair sahabat suara, namun masih menyisakan sedikit gigitan buah yang apa kalau kataku, very crunchy, rasanya seger banget sahabat suara. Dominannya manis, asam, ada hin-hin pedesnya juga, dan ada rasa sepet-sepetnya sedikit juga. Tapi worth to try banget ya in my opinion. And then next ada rujak bride, aka rujak pengantin. Aduh, gak semua-muanya bisa di Englishin sih anyway. Rujak khas Betawi yang penampilannya kayak salad karena pakai sayur-sayuran segar dan saus kacang yang bisa dibilang kental sahabat suara. Dulunya sering banget disajiin di acara pernikahan adat sahabat suara. Rujak Pak Bendol sambelnya jos-jis. Itu kan suapin. Tapi ada rujak namanya rujak Pak Bendol di Sukun. Itu beneran ada dan itu enak dan itu orang-orang kantor suka. Jadi waktu itu mamaku pernah ngebeliin banyak rujak Pak Bendol itu kan, terus ditaruh di kantor. Pada suka karena memang sausnya itu atau sambelnya itu kentelnya tuh banget, jadi kayak pasta gitu dimasakin. Beneran dia itu baru buka sebentar udah langsung habis. Enak jujur, sambelnya legit kan. Beneran ada sebelah mana itu, kamu tahu kantor polisi yang ada di Sukun gak sih? Nah seberangnya itu, sebelahnya sekolah Mardi Siswa, itu ada di situ tuh, kamu pelipirin aja. Lipirin aja, itu enak-enak banget. Aku biasanya kalau di sana sukanya ini, apa bengkoangnya, karena bengkoangnya manis banget dan seger banget. Airnya banyak gitu, bukan bengkoang yang keset gitu, enggak. Langsung balik aja lah kita ke rujak pengantin itu tadi ya. Jadi rujak pengantin itu isinya kol mentah yang diiris halus, terus ada selada, ada tauge, ada timun, terus ada tahu goreng, dikasih kentang rebus, telur rebus, jatuhnya kayak apa, gado-gado sahabat suara. Dikasih kerupuk mie kuning sama emping, itu kan Betawi banget ya, kerupuk mie kuning itu tadi. Dan bumbunya itu saus kacang yang kental banget, terbuatnya itu dari kacang tanah goreng, cabai merah, dikasih sedikit cuka, ada gulanya juga, baru dikasih garam dikit. Terus dihalusin pakai air anget sahabat suara. Teksturnya memang renyah banget karena dari sayur-sayuran segernya itu tadi sama kerupuk mie-nya tadi ya. Dikasih tahu goreng, aduh rasanya gurih, manis, asam dikit, segernya dari cuka ya. Terus pedesnya yang cenderung halus, gak dominan, itu sangat patut untuk dicoba sih sahabat suara. Jika ada kesempatan membuat, coba aja dibuat. Karena menurut aku rujak itu kan simpel juga termasuknya ya.
Bengkoang sama jambu airnya mantep. Tapi kalau makan jangan ambil ngomong, takut banget keselak. Benar, karena sekalinya ini ngomongin rujak Pak Bendol ya sahabat suara, balik lagi kita ngomongin rujak Pak Bendol, dominan pedesnya tuh banget. Soalnya kalau kamu pesen yang sambelnya pedes, pedesnya tuh waduh, masya Allah tabarakallah, sampai ke sedak-sedak juga bisa sahabat suara. Dan kacangnya itu masih, bulirannya tuh bukan buliran halus tapi kasar. Itu sukanya di situ, memang enak, enak, enak, enak, worth it banget. Kamu bisa dicoba sahabat suara. Selain itu rujak Pak Bendol itu juga porsinya besar. Aduh, aduh, aduh, aduh. Boleh tuh dicoba. Coba, harus coba ya. Ada di Sukun sahabat suara, di deretannya Sekolah Mardisiswa. Wow, gak kerasa. Udah jam 7 aja nih, udah waktunya Gina Joy pamit undur diri. Terima kasih banyak ya sahabat suara yang udah dengerin siaran aku hari ini. Dari pagi aku juga nemenin kamu, sore juga aku nemenin kamu. Sekarang aku istirahat dulu, karena kosakata di otak aku udah abis banget nih. Aku pengen banget makan yang berkuah-kuah anyway. Jadi sampai rumah kayaknya aku tahu akan membuat apa. Terima kasih banyak ya sahabat suara. Sehat selalu, jaga kesehatan. Karena banyak banget orang yang badannya lagi gak enak nih. Tadi Mas Bebe juga tidur mulu. Kayaknya badannya lagi gak enak juga. Udahlah langsung aja nih. Di lagu terakhir nih ada Monita Tahalia, Sebatas Mimpi. Besok pagi aku bakal nemenin kamu lagi di suara seru sahabat suara, barengan sama the one and only Wisnu Wiratmaja. Jadi untuk sekarang aku pamit dulu ya, Gida Jaya signing out. Bye, love you, love you, love you. Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
2: Suara warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice Melon. Gratisnya Milk Juice Mangga ya.
2: Siap. Emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: menegakkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
8: ride. Bentar deh, apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
8: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fah

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Food. Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.

0: Jadi simple loh, semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course, apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.

Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Coklatnya berasa, Bang. Beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau Milk Juice Melon. Gratisnya Milk Juice Mangga ya.
3: Siap. Emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

0: Radio itu biasanya disebut dengan Theater of Mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 9,2 FM Suara Warga Indonesia.
2: Ahelah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
3: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
2: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
3: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
2: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
3: Serah.
2: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh.
1: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi.

0: Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
1: Ini suara, siarannya live.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Putih sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Film animasi Merah Putih All For One akan diadaptasi ke versi live action oleh sutradara Andy Erta bersama rumah produksi Pertiki. Ide ini muncul sebagai aksanya film bernuansa kemerdekaan pada 17 Agustus tahun ini. Pihak produksi kini membuka peluang kolaborasi luar demi mengejar target tayang 17 Agustus 2027. Andre Taulani resmi menikah dengan Amanda Rigby pada Minggu 20 September 2026. Prosesi ijab kabul dilangsungkan di KUA Kebayoran Baru dengan mas kawin Rp20.092.026. Pasangan beda usia 18 tahun ini menggelar acara resepsi di hari yang sama di Hotel The Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, yang juga dihadiri oleh ketiga anak Andre, yakni Dio, Kenzi, dan Lova. 7 perwakilan Kota Semarang yang memperkuat kafilah Jawa Tengah berhasil mengukir prestasi gemilang pada kategori tafsir, karya tulis, kaligrafi, fahmil Quran, hingga tilawah pada ajang MTQ Nasional 31-2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan apresiasi yang tinggi dan dijadwalkan mengundang mereka ke Balai Kota pada Rabu 23 September esok hari.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
3: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah
2: aduh deg-degan.
3: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
4: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
5: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
4: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
5: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
6: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
7: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel.

dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.